0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Prodo FM Jambi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodo FM, gimana kabarnya? Ya teman Prodo FM, selamat pagi di hari Minggu ini ya teman Prodo FM. Semoga hari kamu gak sedih ya, kayak lagu Yakus Plus tuh, kisah sedih di hari Minggu. Ya jangan sampai ya, pokoknya hari Minggu kamu harus ceria, karena kayaknya roman-romannya sih cuaca hari ini terang ya teman Prodo FM. And then pagi hari ini teman Prodo seperti biasa ya, di hari Minggu Afis bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi teman Prodo, dengan beragam informasi menarik tentu ya teman Prodo FM buat kamu semua di special weekend hari ini di 10 Mei 2026. Mungkin buat kamu hari ini yang udah ada punya rencana jalan-jalan ataupun mungkin mau makan gratis di undangan ya. Pokoknya apapun itu teman Prodo FM, hati-hati di jalan, pokoknya yang mungkin sekarang mau berpergian, mungkin mau ke CFD, baik itu yang di Kota Baru ya, ada CFD Kobar ataupun mungkin CFD Telana ya, sambil jalan olahraga ya teman Prodoa. Pokoknya hati-hati, utama keselamatan bukan kecepatan teman Prodoa. And then hari ini seperti biasa saya bakal nemenin kamu teman Prodoa tadi dari jam 5 pagi tadi ya, sampai nanti di formasi pukul 10 pagi teman Prodoa FM. So kita pagi hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin mungkin sebagian teman Prodoa mungkin ada yang maksudnya mungkin udah tahu gitu ya, udah tahu caranya. Tapi mungkin ada juga beberapa yang mungkin masih terkadang suka melewatkan hal-hal ini. Oke, nanti bakal kita bahas kira-kira apa sih yang bakal kita bahas pagi ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM Jambi, teman terbaik kamu.

Nah, Tama Prado FM ini mungkin buat kamu yang punya emas gitu, yang punya perhiasan deh lebih tepatnya gitu. Nah, mungkin pada saat dulu kita sebelum kita membeli, kita mungkin hanya pada saat kita beli ya, hanya memikirkan nih tampilannya menarik dan juga tentunya kan yang namanya perhiasan pasti mewah ya Tama Prado ya. Tapi setelah kita beli nih, kita justru bingung nih pas sampai rumah, ini cara nyimpennya gimana gitu ya supaya tetap awet, tetap terlihat mewah dan juga pasti tentunya jangan sampai warnanya itu berubah karena ketika sewaktu-waktu harganya naik itu kan bisa jadi satu investasi ya Tama Prado FM. Jadi memang nih perhiasan itu harus kita simpan dengan baik karena nih paparan udara, kelembapan sampai kebiasaan numpuk perhiasan di satu tempat ternyata itu tuh bisa membuat warna itu memudar bahkan terkena goresan nih Tama Prado. Jadi gimana nih cara yang tepat nih untuk nyimpan perhiasan supaya tetap awet nih Tama Prado? Nah, tips pertama nih, jadi pastiin ya perhiasan itu dibersihin sebelum disimpan. Jadi sebelum kita tuh nyimpan baik itu cincin, gelang ataupun anting-anting, ya apapun itu yang berjenis perhiasan gitu ya. Di dalam kotak perhiasan itu pastiin dulu dibersihin dulu dari keringat dan juga kotoran teman berdua, apalagi kalau kita habis memakainya gitu. Karena nih keringat dan kotoran itu bisa berpengaruh pada perhiasan ya teman berdua. Jadi kalau nggak dibersihin tuh pas kita simpan warna itu bisa aja berubah, bahkan tampilannya itu terlihat kusam gitu. Nah, kamu bisa membersihkannya itu dengan air hangat, sabun yang lembut ataupun sikat halus gitu ya. Jadi kemudian keringkan perhiasan dengan kain lembut setelah dicuci teman berdua. Nah, untuk perhiasan berlian nih, bersihkan setiap 15 sampai 30 hari sekali gitu ya supaya dia itu tetap berkilau gitu. Nah, setelah dibersihkan nih teman berdua, simpan perhiasan di wadah ataupun tempat tertutup deh, dan masing-masing perhiasan itu harus diletakkan secara terpisah nih supaya tidak menggores satu sama lainnya nih. Nah, ideal teman berdua masukkan perhiasannya itu di kotak aslinya ataupun kotak perhiasan dengan banyak slot atau kompartemen. Nah, itu tips yang pertama.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nah, Tama Prado FM selanjutnya nih, tips kedua menyimpan perhiasan ya supaya enggak cepat rusak nih Tama Prado FM, itu adalah kaitkan pengunci di perhiasan sebelum disimpan Tama Prado. Jadi beberapa perhiasan nih seperti kalung, gelang ataupun liontin nih punya pengunci atau kait yang memudahkan saat kamu menggunakannya nih Tama Prado FM. Jadi ini memang ketika kamu menyimpan perhiasan-perhiasan tersebut di kotak, pastikan juga pengaitnya itu sudah ditutup Tama Prado. Nah, langkah ini nih dilakukan gitu ya, untuk mencegah perhiasan itu saling terlilit gitu teman berdua. Dan selain itu nih, untuk kalung sebaiknya disimpan dengan cara digantung, apalagi kalau tarian itu berukuran panjang teman berdua. Terus kamu juga bisa menggunakan kertas anti karat tuh teman berdua. Jadi dilansir dari laman Exotic Diamonds nih, saat menyimpan perhiasan ya, kamu bisa membungkus setiap perhiasan dengan kertas anti karat tuh, ataupun kain lembut seperti kain yang biasa untuk ngelap kacamata tuh. Nah, itu pas tuh Tama Prado. Jadi Tama Prado FM ini, kertas anti karat tuh akan ngebantu perhiasan tetap berkilau karena mampu menyerap zat di udara yang nyebabin karat. Dan selain itu juga, kamu juga bisa meletakkan strip anti tarnis di dalam kotak penyimpanan perhiasan kamu tuh.

Sebaiknya kamu tahu, saat kita mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelver, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

0: friends.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

Oke, sama Prado FM selanjutnya nih tips menyimpan perhiasan supaya tidak cepat rusak ya. Jadi perhiasan itu harus kita pisahin ya dari setiap jenisnya nih teman Prado. Jadi hindari menyimpan berbagai jenis itu dalam satu tempat yang sama tanpa pemisah ataupun kompartemen yang berbeda ya. Karena teman Prado FM nih perhiasan yang terbuat dari bahan yang berbeda memang harusnya memang disimpan secara terpisah meskipun bisa diletakkan di kotak yang sama ya teman Prado. Ini supaya untuk menghindari nih supaya perhiasannya itu tidak saling bersentuhan nih supaya tidak tergores ataupun berubah warna teman Prado. Terus juga yang terutama nih, jauhkan dari sinar matahari, kelembapan, dan juga suhu ekstrim ya teman Prado. Jadi memang papar sinar matahari dalam jangka waktu lama itu bisa membuat nih contoh-contohnya perhiasan yang mungkin punya batu alami ini seperti ametis, rose quartz, chalcedony, dan juga smoky quartz itu jadi memudar ataupun kehilangan warnanya nih. Dan teman Prado FM selain itu juga kamu bisa nambahin silika gel ataupun arang aktif ya karena itu bisa nyerap kelembapan sehingga memang munculnya karat itu bisa dicegah teman Prado. Jadi memang usahakan untuk selalu menyimpan perhiasan kamu nih di tempat yang sejuk, kering, dan juga gelap. Dan juga hindari nyimpan itu di kamar mandi apalagi dilapis tisu gitu ya. Jadi teman Prado FM ini lebih baik memang menyimpan perhiasan itu memang benar-benar khusus gitu ya di meja rias ataupun di dalam lemari kamu teman Prado.

0: 20 deh. Sop kaki sapi sama rujak cingur.
1: Ini aja pesanannya, Mas.
0: Iya, udah.
1: Minumnya
0: es teh manis.
1: Oh, esnya habis, Mas.
0: Es jeruk.
1: Esnya habis.

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara lato-latonya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.
3: Ada satu kisah dua hati yang terluka telah lama dipertemukan.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Sama nih, karena bisa saling beli teman berdua. Dan kalau kalung kamu sedikit, kamu bisa nyimpan itu di kotak perhiasan ataupun kantong yang di dalam itu dilapisi kain velvet ataupun beludru nih. Jadi pastiin juga kain tersebut punya permukaan yang lembut gitu ya. Kemudian pisahin setiap kalung berdasarkan bahan pembuatnya nih. Dan selain itu juga teman Prodo FM, hindari meletakkan kotak perhiasan kalung ini deket sama jendela yang tidak, apa ya, karena itu jendela itu kan gak terlindung dari cahaya ataupun udara gitu teman Prodo.

0: Selanjutnya, kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan

ekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

Nah, teman Prodo FM, selanjutnya juga nih kamu bisa menggunakan jewelry tri khusus untuk anting ya, teman Prodo. Nah, dilansir dari laman iCrest nih, ketika kamu menyimpan anting-anting, pastikan nih kamu menyimpannya dalam kotak yang pasangan atau sepasang gitu, supaya nggak bingung mencarinya pada saat akan menggunakannya nih, teman Prodo. Nah, kamu bisa menggunakan alat jewelry tri khusus anting nih, apalagi kalau memang kamu punya koleksi itu cukup banyak, teman Prodo. Nah, kamu bisa mengoleksi nih. Nah, kalau kamu punya koleksi seperti anting besar ya, seperti hoop gitu misalnya, kamu bisa menyimpannya itu di sebuah mangkuk yang kecil, tray bersekat, ataupun memang kotak perhiasan yang pada umumnya gitu. Jadi memang seperti perhiasan lainnya nih, usahakan setiap anting-anting itu dalam kondisi yang terpisah berdasarkan bahan, dan juga selalu pastiin kamu simpen dalam tempat ataupun wadah yang tertutup, teman-teman.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Nah, teman Prado FM nih, tips terakhir ya supaya perhiasan kamu tidak cepat rusak, pastinya memang harus ada yang namanya itu rutin untuk mengecek kondisi perhiasan kamu, teman Prado. Jadi tentu memang punya koleksi perhiasan itu butuh waktu untuk merawatnya tuh. Jadi kamu harus meluangkan waktu nih untuk rutin memeriksa perhiasan kamu, teman Prado. Perhatiin tuh apakah ada bagian yang longgar, pengait yang rusak, batu yang lepas, ataupun ya perubahan warna gitu ya. Nah, jika ada masalah nih sama perhiasan kamu, segera kamu bawa ke ahli perhiasan, teman Prado. Jadi memang perhiasan pada umumnya itu terbuat dari banyak bagian kecil yang saling terhubung tuh. Jadi memang memungkinkan untuk aus gitu ya seiring waktu tuh. Dan selain itu juga, teman Prado FM, tali mutiara ataupun manik-manik itu juga harus kamu ganti secara berkala nih supaya tetap awet dan juga pastinya kualitas perhiasan kamu tetap terjaga pada saat nanti kamu memakainya.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Perkiraan Cuaca.
1: 90,9 Prado FM Jambi, teman terbaik kamu. Teman Prado FM inilah dia Perkiraan Cuaca dan Hotspot Provinsi Jambi untuk di pagi hari ini di edisi Minggu 10 Mei 2026. Di pagi hari teman Prado FM, secara umum cuaca bakal diperkirakan cerah hingga berawan ya. Dan di siang hingga ke sore hari ini secara umum bakal diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan nih di wilayah Kabupaten Kerinci, Merangin, Batanghari dan juga Kabupaten Muaro Jambi. Untuk peringatan dini cuaca adalah nihil. Untuk suhu udara Tamam Prado berkisar 20 hingga 33 derajat, kelembapan udara berkisar 58 hingga 95% dan arah angin bergerak dari timur menuju selatan dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut Tamam Prado, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Untuk peringatan dini gelombang laut adalah nihil atau nol. Untuk titik panas atau hotspot Tamam Prado FM di tanggal 9 Mei 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat terdapat 4 titik panas yang tersebar di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 1 titik, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 1 titik, dan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat 2 titik panas. Diperbarui 10 Mei 2026 pukul 8 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Ya teman Prado, itulah dia peringatan perakiran cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi Minggu 10 Mei 2026. Kamu bisa mengakses berita selengkapnya di laman www.bmkg.go.id.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merupakan

0: Kenapa, bro?
1: Capek, bro. Lemes kakiku.
0: Ya elah, gitu aja letoy. Puncak masih jauh. Ya udah deh, istirahat dulu.
2: Seorang sahabat gak akan pernah meninggalkan sahabatnya dalam keadaan apapun.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Hey.

0: there? Where your pawns at? Where your keys at? Cause I want that. Where the bricks at? Where your bitch at? Fuck her till she tell me where your shit at. Look at rubber, everything I...
1: 90,9 MHz, mentor baik kamu teman Pro 2 FM. Nah teman Pro 2 masih di santai siang nih teman Pro 2. Tahu gak teman Pro 2, ternyata ada nih kepribadian orang yang lebih suka berinteraksi dengan hewan daripada manusia. Ini aku kutip dari Bitunesia nih teman Pro 2. Bagi orang yang sangat sosial ya, seseorang yang cenderung menjauh dari sesama manusia mungkin terlihat cukup aneh nih. Namun ya pada kenyataannya banyak di luar sana tuh individu yang merasa lebih nyaman sendiri dari keramaian dengan jaga jarak dari orang lain. Sementara itu sekitar 12% orang Amerika tuh dilaporkan gak memiliki teman dekat, tetapi menemukan kenyamanan, kedekatan emosional, dan rasa terhubung yang kuat dengan hewan. Dilansir dari laman YT ya, Yortego. Orang yang sulit merasa dekat dengan manusia, namun sangat mencintai hewan tuh sering banget memiliki beberapa ciri kepribadian yang bakal kita bahas ini. Yang pertama, memiliki rasa empati yang tinggi, teman Pro 2. Ya, sekilas aneh sih ya. Orang yang sangat mencintai hewan seperti terlihat kurang peduli dengan manusia, bahkan dia tuh jarang mandi. Dia bakal mandiin hewan peliharaannya duluan tuh. Bahkan terkesan dingin gitu ya. Hal ini nih yang membuat mereka sering dapat penilaian negatif. Namun sebenarnya mereka tuh memiliki rasa empati yang tinggi loh. Sebuah studi yang diterbitkan dari Applause One, It Once ya, itu nunjukin bahwa sejak pandemi banyak nih orang jadi kurang ramah. Mereka lebih mudah berdebat, kurang sabar, dan gak terlalu tertarik memulai percakapan. Terus memiliki kecerdasan emosional juga nih. Orang yang lebih menyayangi hewan dan gak terlalu berinteraksi dengan manusia, itu biasanya memiliki kecerdasan emosional yang baik. Walaupun dunia terasa keras bagi mereka ya, mereka cenderung mampu memahami dan mengendalikan perasaan sendiri dengan baik. Karena ya, mereka sulit membuka diri kepada orang lain. Jadi mereka sering merasa lebih nyaman dan tenang saat bersama hewan peliharaan tuh memperdua. Manusia itu memang makhluk yang kompleks dan terkadang sulit dipercaya loh. Karena itu ya, orang yang lebih menyukai hewan tuh sering banget menggunakan kecerdasan emosional mereka untuk memahami dan menjalin ikatan dengan hewan. Terutama hewan yang dekat dengan mereka. Tapi masih banyak teman Pro 2 ciri kepribadian orang lebih suka berinteraksi dengan hewan daripada manusia ya. Stay Pro 2 FM.
2: Ini bukan masalah menang atau kalah, men. Karena gue gak lagi berkompetisi. And sometimes, money or fans ain't a thing. You're an icon, an idol, or anything else. I don't give a fuck with that shit. Well, I wanna say thanks for all your fucking fans who gave me fame. Chill, I'm getting famous.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Nah, Tomo Pro 2 apa? Masih dengan kepribadian orang yang lebih suka berinteraksi dengan hewan daripada manusia ya. Mereka tuh cenderung introvert, teman Pro 2. Orang yang lebih menyukai bersama hewan daripada berinteraksi dengan manusia, itu sering banget nih memiliki kepribadian introvert ya. Bagi seorang introvert, terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain, itu dapat membuat lelah secara emosional dan mental. Sementara berada di dekat hewan, itu dapat memberikan rasa nyaman bagi mereka. Karena ya, hewan tuh gak memberikan tekanan sosial seperti manusia. Karena ini nih, para introvert tuh biasanya lebih mudah merasa tenang dan membuka diri saat bersama hewan peliharaan. Ya, walaupun kayak gitu ya, introvert tuh tetap membutuhkan hubungan dan kedekatan emosional. Hanya aja gitu, dengan cara yang lebih nyaman bagi mereka.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain, bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

90,9 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM, teman Pro 2 kulkas ya. Ini menjadi menjadi benda andalan untuk menyimpan berbagai jenis makanan, minuman. Mulai dari sayur, buah-buahan, makanan sisa semalam, dan masih banyak lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih biasanya air minum, teman Pro 2. Terus telur ya. Kalau air minum di saat panas kayak gini enak nih. Terus juga telur. Tapi teman Pro 2 rupanya ya, menyimpan telur di pintu kulkas tuh gak disaranin loh. Meskipun kompartemen telur yang ada di pintu lemari es tambah praktis ya, sebenarnya itu bukanlah tempat terbaik untuk menyimpan telur. Alasannya nih teman Pro 2, ya walaupun kulkas mungkin tampak seperti tempat yang nyaman, aman pula ya untuk menyimpan telur, terutama kalau misalnya kulkas kamu dilengkapi dengan bagi atau kompartemen telur. Sebenarnya, hal itu tuh dapat memperpendek umur simpan telur dan mempengaruhi kwalitasnya. Dilansir dari Short Ring Living, alasannya itu adalah karena fluktuasi suhu. Pintu kulkas tuh rentan terhadap peningkatan suhu setiap kali kita membukanya. Suhu yang gak konsisten ini nih, yang dapat meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri dan mempercepat proses penuaan telur. Dan hal ini itu juga dapat menyebabkan telur terguncang saat kita membuka pintu kulkas, bahkan mungkin nyebabin retak tuh. Dan cara terbaik nyimpan telur ya, teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas ini nih, teman Pro 2 ya, cara terbaik nyimpan telur. Karena selama ini aku yakin semua orang itu bakal nyimpan telurnya di pintu kulkas. Dan kita bakal cerita gimana cara terbaik untuk nyimpan telur. Stay Pro 2 FM.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur, yang diduga menjadi korban
2: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah
4: bullying atau perundungan.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Nah, Tomo Pro 2 apa masih di santai siang ya, tentang simpan telur di pintu kulkas. Larangan ya untuk simpan telur pintu di kulkas. Dan sebenarnya cara terbaik nyimpan telur ini bukan di pintu kulkas, teman Pro 2. Untuk menjaga kesegaran telur ya khususnya, kita harus simpan telur dalam karton aslinya atau wadah telur tertutup dan letakkan di rak tengah lemari es bagian belakang. Suhu di area tersebut akan tetap di bawah 4 derajat Celcius. Karton itu akan mecah telur, nyerap bau atau rasa dari makanan lain dan mencegah hilangnya kelembapan. Lalu apakah telur boleh dibekukan nih? Jawabannya boleh, teman Pro 2. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatiin. Telur itu dapat dibekukan tetapi enggak dalam cangkangnya ya. Cairan ini dalam cangkang itu akan mengembang saat dibekukan, menyebabkan cangkang retak dan sisa putih telur atau kuning telur ya, atau telur utuh yang telah dibekukan itu sangat ideal untuk memanggang dan memasak di mana dibutuhkan telur dalam jumlah besar. Untuk membekukan telur, pecahin deh telur utuh atau pisahkan kuning dan putih telurnya dan tempatkan ke dalam wadah tahan beku atau nampan es batu gitu ya. Kalau misalnya nyimpan kuning telur secara terpisah, kocok dengan sedikit garam atau gula. Nah, itu pula ya. Baru nih, aku pun baru tahu ya. Tergantung gimana kamu berencana gunainnya sih. Kalau misalnya esok harinya kamu bakal, atau seminggu dua minggu ke depan kamu bakal bikin telur ceplok atau telur goreng, ya udah gitu tuh bekuinnya kayak gitu. Agar nggak menjadi kenyal saat dibekukan, ya kamu harus diaduk gitu dengan sedikit garam atau gula. Kalau misalnya menggunakannya dalam tempat es batu, bekukan hingga padat aja. Lalu pindahkan kubus ke kantong zip top tahan beku untuk penyegalan tahap kedua. Jangan lupa beri label dan tanggal pada telur ya. Telur itu akan tetap segar hingga 1 tahun kalau misalnya disimpan dengan benar. Jadi kalau misalnya udah kita simpan gitu ya. Jadi dari Beautynesia ini dan beberapa penelitian itu bilang tuh kalau misalnya mau nyimpan telur itu jangan di pintunya, pintu kulkas ya, karena kalau kita taruh di sana suhunya itu bakal berubah dan itu tuh yang nimbulin banyak bakteri. Sebenarnya telur tuh harus tetap dengan suhu yang sama, misalnya 4 derajat Celcius gitu ya. Itu harus itu aja gitu. Jangan sampai kita buka. Sebenarnya nggak bisa ya kalau kita nggak buka kulkas, kita mau ngambil apapun di sana gitu ya. Nah itu yang menyebabkan telur tuh menjadi berubah dan banyak bakteri di dalamnya. Jadi ya sarannya kita pisahin deh, mana putihnya, mana kuningnya. Nah nanti kalau misalnya kamu mau jadi telur ceplok, ya udah satu itu tapi dibungkus gitu ya dengan dengan beberapa kantong zip top gitu agar tahan beku. Nah kalau misalnya kita mau pakai telur dadar, ya udah kita kocokin aja, kita hancurin ditambah garam gitu ya, dan intinya pakai kantong zip top dan ditaruh di suhu yang tetap gitu. Nah tadi udah dibahas ya di mana lemari es bagian belakang, ada yang tahu? Rak tengah sebenarnya ini nih, rak tengah itu di bawah gitu ya, di tengah-tengah lah namanya. Nah itu di area ini itu akan tetap di bawah 4 derajat Celcius tuh, nggak bakal bisa, walaupun kita buka dia di belakangnya gitu ya, itu bakal nyimpan suhunya 4 derajat Celcius, bakal tetap kayak gitu. Jadi kalau udah kita lakuin kayak gini, jangankan 1-2 minggu ya teman Pro 2, bahkan sampai 1 tahun itu bisa. Dan jangan lupa dibeli label, telur tuh bakal tetap segar hingga 1 tahun kalau misalnya disimpan dengan benar. Biarkan putih telur, kuning telur, atau telur utuh mencair secara berlahan di lemari es sebelum digunain. Jangan sampai, ya ini masih batu es nih, kita masukin langsung deh untuk digoreng gitu ya. Nah itu juga salah teman Pro 2. Ya memang agak rumit ya teman Pro 2, tapi kalau kita lakuin dengan benar,
ya kita bakal dapat manfaat dari telur itu sendiri dengan keseluruhannya, teman pro 2. Nah, untuk teman pro 2, jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana dulu ya. Kita bakal ikuti Indonesia top 20 ya. Betul nggak teman pro 2? Yang sering nemenin teman pro 2 pasti tahu deh teman pro 2 ya. Kita bakal ikuti Indonesia top 20 nasional yang akan kita rilis dari RRI Pro 2 Jakarta. Stay Pro 2 FM.

0: keren banget ya, apalagi kalau bacanya baca yang bermanfaat, baca buku apa ya, baca buku tabungan. Tapi harus ada saldonya, kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Raim Lauri dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: dengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu. Keren ya. Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

0: teganya kau naik satu peringkat aja teman Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Lyodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: lagu ini udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya, apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: 12 minggu lalu. Naiknya sih gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: Gimana penasaran ya siapa juara satu baru kita untuk minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Ikro di posisi 17 dari Raim Laude. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Parel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gea Indrawari. Posisi 6 Duka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3 Toh Pati dan Nadif Basalama dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

Terima kasih juga pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Raim Laude, Junin Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Seluruh Indonesia, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gua Elan Alexander menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman berdua. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Let's move on to the chart. Sit back, relax and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman berdua, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman berdua. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga Yukon, teman berdua. Di peringkat ke-20, teman berdua, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: peringkat ke-19 nomor 2 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 18 nomor 2 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: ke-17 yang masuk ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16.92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Anymore.

0: peringkat ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 92 masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: melaju terus di chart nomor 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7 nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: di peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya, This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, teman pro 2 yang memasuki minggu ke-9 ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: Hey, what's up, bro?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kita mau ajak lo cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Paparan polutan secara terus-menerus bagi warga kota besar seperti Jakarta bisa berdampak langsung pada kesehatan kulit dan menyebabkan masalah kecantikan mulai dari wajah yang kusam, kulit kering, hingga munculnya jerawat. Kulit bisa jauh dari glowing. Upaya perlindungan kulit wajah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu langkah yang paling mendasar dan wajib dilakukan adalah penggunaan tabir surya atau sunscreen secara konsisten, terutama saat melakukan aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Namun, ada aspek lain yang sering terlewatkan dalam rutinitas kecantikan adalah aktivitas fisik. Dr. Lascia mengungkapkan bahwa rutin berolahraga memiliki kaitan erat dengan kualitas kulit wajah yang sehat dan bercahaya. Manfaat olahraga bagi kecantikan kulit sangatlah besar, karena aktivitas fisik mampu meningkatkan produksi kolagen secara mandiri dari dalam tubuh. Peningkatan kadar kolagen ini memiliki dampak langsung pada tiga hal utama, di antaranya menjaga elastisitas, membuat kulit tetap kenyal dan tidak mudah kendur, kelembapan alami, memastikan jaringan kulit tetap terhidrasi dengan baik, kekencangan kulit, mempertahankan struktur kulit agar tampak lebih muda dan sehat. Meskipun olahraga sangat bermanfaat, Dr. Lascia memberikan catatan penting bagi masyarakat yang gemar beraktivitas fisik di luar ruangan. Agar para pegiat olahraga tetap tidak melupakan penggunaan sunscreen sebagai pelindung tambahan, agar manfaat olahraga tidak tertutup oleh dampak buruk radiasi matahari. Dengan kombinasi antara olahraga teratur, asupan nutrisi yang tepat, serta perlindungan eksternal yang kuat, kulit wajah diharapkan dapat tetap sehat dan glowing, meski harus berhadapan dengan kualitas udara perkotaan yang kurang ideal.
2: Sudah siap, Ran?
3: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
3: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
3: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Sebaiknya kamu tahu. Merasa minder terhadap diri sendiri adalah hal yang sangat manusiawi dan hampir pernah dialami oleh semua orang. Terkadang, perasaan ini muncul dari pengalaman masa lalu, tekanan sosial, atau standar yang kita tetapkan sendiri. Akibatnya, kita mulai meragukan kemampuan, membandingkan diri dengan orang lain, dan merasa tidak cukup baik. Meski begitu, rasa minder bukanlah sesuatu yang permanen dan bisa diatasi. Cara cerdas untuk mengenali, menghadapi, dan mengatasi rasa minder agar kamu bisa menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan penuh makna. 1. Kenali dan pahami sumber rasa minder. Dengan mengenali sumbernya, kamu bisa mulai memahami alasan merasa tidak cukup baik. Ini penting karena tanpa kesadaran, rasa minder akan terus mengendalikan pilihan hidup secara diam-diam. 2. Rasa minder punya banyak bentuk. Memahami berbagai bentuk ini membantu kita tidak salah menilai diri sendiri maupun orang lain. Kamu juga jadi lebih mudah mengenali pola perilaku yang sebenarnya dipicu oleh rasa tidak aman, sehingga bisa mulai memperbaikinya secara lebih tepat. 3. Rasa minder bisa muncul di berbagai aspek hidup. Rasa minder bisa muncul dalam banyak area, seperti penampilan fisik, hubungan sosial, karir, hingga hubungan percintaan. Kondisi yang akan kamu rasakan adalah merasa tidak percaya diri dengan tubuh, takut dinilai orang lain, atau merasa tidak cukup kompeten di pekerjaan. 4. Jangan biarkan rasa minder mengendalikan hidupmu. Jika rasa minder tidak diselesaikan, ia akan secara tidak sadar mengarahkan hidupmu mulai dari pilihan karir, hubungan, hingga identitas diri. Kita sering mengira sudah membuat keputusan yang tampak rasional, padahal sebenarnya dipengaruhi oleh ketakutan atau kebutuhan akan pengakuan. 5. Hadapi rasa takut secara bertahap. Cara mengatasi rasa minder bukan dengan menghindarinya, tetapi dengan menghadapinya sedikit demi sedikit. Mulailah keluar dari zona nyaman dengan langkah kecil, seperti mencoba hal baru atau menghadapi situasi yang biasanya kamu hindari. 6. Lakukan refleksi diri dan cari bantuan jika perlu. Mengatasi rasa minder membutuhkan kerja batin seperti refleksi diri, menulis, meditasi, atau berbicara dengan orang lain yang bisa dipercaya. Dalam beberapa kasus, bantuan profesional seperti terapi juga sangat membantu. 7. Fokus pada potensi diri dan tujuan jangka panjang. Setiap orang memiliki potensi unik dalam dirinya. Namun, rasa minder seringkali menghalangi kita untuk mengeksplorasi potensi tersebut. Dengan berfokus pada tujuan jangka panjang, kamu tidak mudah terjebak dalam rasa takut atau keraguan sesaat. Bahkan akan lebih berani mengambil langkah karena tahu arah hidupmu dan tidak ingin menyesal di masa depan karena tidak mencoba.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebaiknya kamu tahu. Sejumlah kebiasaan yang kerap dianggap sepele ternyata dapat berdampak serius pada kesehatan pendengaran. Organ pendengaran punya peran penting untuk berkomunikasi. Jika pendengaran rusak, bukan tak mungkin komunikasi jadi sedikit terhambat. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan sekitar 50% orang berusia 12-35 tahun berisiko mengalami gangguan pendengaran akibat paparan suara keras yang berlebihan. Ada beberapa kebiasaan yang merusak pendengaran. Pertama, mendengarkan musik terlalu keras dengan earphone. Kedua, menyetel audio mobil terlalu kencang. Ketiga, tidak menggunakan pelindung telinga di lingkungan yang berisik. Keempat, penggunaan earbud terus-menerus. Kelima, membersihkan telinga menggunakan cotton bud. Keenam, merokok juga bisa mengiritasi tuba eustachius yang berpotensi menyebabkan peradangan atau infeksi pada telinga. Ketujuh, pola makan tidak seimbang, kekurangan nutrisi seperti magnesium, asam folat, vitamin B12 dapat dikaitkan dengan resiko lebih tinggi terhadap gangguan pendengaran terkait usia. 8. Menunda pemeriksaan pendengaran membuat masalah telat terdeteksi. 9. Membiarkan infeksi telinga dan tidak diobati.
1: Udah berapa lama ya kita nggak ketemu?
2: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
1: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
2: Ah, bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
1: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
2: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
1: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
2: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
1: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
2: Terus aku makan apa nih?
1: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
2: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

Sebaiknya kamu tahu. Matcha sendiri telah menjadi bagian penting dari upacara minuman teh di Jepang selama berabad-abad. Dibuat dengan cermat, dari daun teh hijau yang ditanam di tempat teduh, matcha dikenal karena rasanya yang kaya, teksturnya yang lembut, dan keserbagunaannya dalam berbagai olahan, mulai dari overnight oats, kue, hingga minuman. Selain daya tariknya yang memikat, matcha juga mengandung berbagai senyawa penting yang berkontribusi pada beragam manfaat kesehatan. Dilansir dari Healthline, berbagai penelitian juga menunjukkan matcha dan kandungannya dapat memberikan beragam manfaat, membantu tubuh lebih rileks, meningkatkan fungsi otak, mengurangi risiko kanker, meningkatkan kesehatan jantung, mendukung kesehatan pencernaan.

0: obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Indi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengan sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita nggak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi nggak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita nggak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original? Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Di kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi. Karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa denger lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Masih bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
2: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
1: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
2: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
1: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
2: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
1: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
2: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 9,9 Radio Jambi, selamat malam Indonesia. Hai, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Radio Jambi. Bareng saya Aris Tanggang menemani kalian di malam hari ini. Kita Om Radio, tadi lagu yang termanis dari Putri Aryani dengan Tak Mampu Lupa. Ya udah, jangan lupa, ingat-ingat aja terus. Gaskan. Oke, datang Pro Jambi, aku akan berbagi informasi buat kamu dari Pro 2 saat ini di informasi lifestyle gaya hidup dari Pro 2 Jambi ya. Tapi sebelum sedikit mengulas yang lagi marak banget dengan virus yang meremahan, entah virus teman Pro 2 yang pastinya tuh dikabarkan di awalnya dari kapal pesiar yang menular antar manusia. By the way, kalian nggak usah taruh takut teman Pro 2. Kenapa? Yang pastinya selama kalian menjaga kebersihan, pola gaya hidup yang sehat, teman Pro nggak jorok ya teman Pro 2, yang pastinya hantar virus itu tidak akan menular ke kalian. Terus juga kan selama ini masih di dalam negeri ya. Nah, itu kan dapatnya dari kapal pesiar. Padahal kapal pesiar itu adalah kapal pesiar itu tempat orang-orang kaya ya. Tapi gak tahu deh ceritanya gimana. Intinya hantavirus ini biasanya dari tikus teman Pro 2. Nah, untuk teman-teman terbaik Pro 2, karena lagi marak dengan namanya hantavirus ini teman Pro 2 sampai di Singapura juga. So, buat kalian jangan lupa, kalian tenang, yang easy going, santai, tapi bukan berarti kamu melalaikan yang namanya kesehatan. Pertama, gak boleh jorok. Jangan boleh jorok ya, jaga kebersihan, itu aja. Hantavirus itu selama kalian pola gaya hidup yang sehat, gak jorok alias jaga kebersihan, itu gak bakalan kena. Jadi itu aja teman Prodo ya, intinya karena hantavirus ini tertular dari hewan yang bernama tikus. Oke, nah itu mengulas sedikit informasi karena kan lagi viral banget di media sosial, di berita-berita terkait hantavirus ini. Jadi dokter Tirta juga menyampaikan, udah kalian jangan tambah jadi kayak parno gitu teman Prodo, karena semakin parno kan kita jadi pikiran kita, emosi kita, terus tindakan kita juga jadi gak seiring, gak balance teman Pro 2. So biar kalian jangan takut dengan antivirus ini, ingat jaga kebersihan, jangan jorok, itu aja gaya hidup yang sehat. Udah klop lah teman Pro 2. Antivirus itu kan aneh memang sih ya, kok ada kapal pesiar? Pesiar kan kapal pesiar ini kan apa namanya, orang-orang berduit lah, bercuan lah gitu ya teman Pro 2. Tapi bisa, nah yaudah, intinya antivirus itu dari hewan yang bernama tikus. Jadi buat kalian gak boleh jorok-jorok, jaga kebersihan, itu aja. Oke, lanjut lagi dari Pro 2 Jambi, kita akan berbagi informasi buat kamu dari Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, Tamro 2 Ana dengan single termanisnya Warna Favorit. By the way, sekarang kita lanjut lagi informasi ngebahas Tamro 2 tentang, ini bukan soal kopi ya. Terkadang kita ini kan aktivitas dan juga yang namanya itu konsumsi vitamin atau obat. Nah, di sini kita bakal ulas jeda aman minum kopi setelah konsumsi obat, ternyata ada aturannya. Teman Pro 2, kebiasaan minum kopi sudah menjadi bagian dari rutinitas banyak orang, termasuk setelah mengkonsumsi obat. Tetapi ada aturan penting yang kerap terlewat, beberapa lama jeda aman untuk minum kopi setelah minum obat. Secara umum disarankan ya, memberi jeda minimal 1 sampai dengan 2 jam. Idealnya tunggu sampai dengan 1 sampai dengan 3 jam agar penyerapan obat berlangsung optimal. Untuk jenis obat tertentu, jeda bahkan bisa diperpanjang sampai dengan 3 dan 4 jam. Di sisi lain, air putih tetap menjadi pilihan utama saat mengkonsumsi obat karena tidak mengganggu proses penyerapan di dalam tubuh. Nah, di dalam dunia medis, jeda waktu antara minum obat dan konsumsi kopi bukan sekadar anjuran tanpa dasar. Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna, juga menyerap kandungan obat sebelum zat lain masuk, termasuk kafein. Rentang waktu itu 1 sampai dengan 3 jam dinilai cukup aman untuk memastikan obat mulai bekerja dengan baik di dalam sistem pencernaan. Mengutip dari Medical News Today, kafein dalam kopi memiliki sifat aktif yang bisa mempengaruhi kerja lambung dan usus. Kalau kopi diminum terlalu dekat dengan waktu konsumsi obat, proses penyerapan obat bisa terganggu. Akibatnya, aktivitas obat menurun karena tidak seluruh kandungannya terserap secara maksimal di dalam aliran darah. Gak cuma itu aja, konsumsi kopi pada waktu yang tidak tepat juga berpotensi memicu efek samping. Sejumlah orang bisa merasakan jantung berdebar, cemas, gelisah setelah mengkombinasikan kopi dengan obat tertentu. Nah, kondisi ini muncul karena kafein dan zat aktif dalam obat sama-sama mempengaruhi sistem saraf pusat. Oke, Tram GMB, jadi untuk kalian yang tahu ya, ada aturannya jeda aman minum kopi setelah konsumsi obat. Nah, setidaknya 1 sampai dengan 3 jam. Apalagi dengan mungkin obat tertentu ya, itu bisa diperpanjang 3 sampai dengan 4 jam. Intinya, Tram Pro 2, jeda waktu yang aman idealnya adalah 1 sampai dengan 3 jam agar penyerapan obat berlangsung optimal. Dan juga ada aturan lagi, terutama untuk obat tertentu, itu bisa sampai dengan waktu yang durasi lama. Jedanya antara minum kopi dengan obat adalah 3 sampai dengan 4 jam. Oke. Nah, itu informasi buat kamu Tram Pro 2 Jambi, ada aturannya jeda aman minum kopi setelah konsumsi obat ataupun vitamin.

0: Gila ya Zah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih. Gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat

0: Oke, Tam Pro 2 T-shirt dengan lagunya Darari udah kalian dengarkan dari Pro 2 Jambi. Nah, kalau tadi mengulas tentang ada aturan aman untuk jeda waktu antara minum kopi dengan minum obat ya Tam Pro 2. Jadi jangan lupa nih yang pertama, Tam Pro 2, untuk obat biasa itu biasa jeda waktunya yang ideal 1 sampai dengan 3 jam. Tapi ada beberapa obat tertentu yang disarankan dokter tuh jedanya antara minum kopi dengan obat adalah 3 sampai dengan 4 jam. Dan sebaiknya konsumsi vitamin atau obat Tam Pro 2 jangan dicampur dengan yang lain. Minumnya dengan air putih aja. Ya Tam Pro 2 ya, kenapa? Biar aman. Itu lebih baik dibandingkan kamu campur dengan mengkonsumsi minuman lainnya. Next Tam Pro Jambi, kita lanjut lagi mengulas Tam Pro 2. Kali ini ngebahas tentang makanan manis. Kenapa sih makan manis itu bikin bahagia? Nah, apakah kaitannya dengan otak? Kita bakal ulas kenapa makanan manis itu bikin bahagia. Contoh, kayak kita makan dessertnya tuh kayak cake atau coklat. Ya manis Tam Pro 2 ya. Nah, ternyata itu bisa bikin rasa bahagia. Yang jadi penasaran, kok bisa sih makanan manis jadi kayak tuh bikin berasa bahagia? Tam Pro 2, saat merasa capek atau lelah, sedih, tidak sedikit orang tuh langsung mencari makanan atau minum manis. Mulai dari coklat, kue, kopi susu, sampai dengan boba. Semua berasa seperti penyelamat yang bisa mengembalikan mood dalam sekejap. Sensasi ini sering dianggap sekedar kebiasaan atau bagian dari comfort food. Di balik rasa lega setelah makan manis, ada proses biologis yang memang terjadi di tubuh, khususnya di otak. Dan sejumlah studi menunjukkan rasa manis secara alami mampu mengaktifkan sistem reward di otak, yaitu bagian yang berkaitan dengan rasa senang, motivasi, sampai dengan dorongan untuk mengulang suatu perilaku. Inilah yang membuat makanan manis berasa begitu memuaskan. So, apa sebenarnya yang terjadi dalam tubuh saat kita mengkonsumsi makanan manis hingga bisa mempengaruhi perasaan? Menurut penemuan channel Kumar Sukumaran dan juga Salih dari Rasplayan dan International Journal of Molecular Science tahun 2022, rasa manis bukan sekedar sensasi di lidah, tapi sinyal biologis penting bagi tubuh. Manusia memang diprogram untuk menyukai rasa manis karena menandakan adanya sumber energi yang cepat, yaitu gula. Oleh karena itu, ketika lidah mendeteksi rasa manis, otak berasa atau langsung memberikan respon positif. Respon itu membuat kita cenderung merasa happy atau senang, ingin mengulang pengalaman tersebut, dan mengaitkan makanan manis dengan rasa nyaman. Dan ini menandakan bahwa rasa manis memang dirancang untuk disukai oleh tubuh. Efek bahagia setelah makan manis juga berkaitan dengan dopamin, zat kimia di otak yang berperan dalam sistem reward. Studi oleh Molly McDougley dan kawan-kawan dan publikasi di jurnal Cell Metabolism pada tahun 2024 menyampaikan, gula bisa memicu pelepasan dopamin melalui jalur tertentu di otak. Dan menariknya lagi, sinyal ini tidak hanya berasal dari lidah, tapi juga dari usus. Temuan ini menunjukkan tubuh tidak hanya merasakan manis di mulut, tapi juga mengenali gula sebagai sumber energi di dalam sistem pencernaan, lalu mengirim sinyal ke otak untuk memperkuat rasa senang dan mendorong perilaku untuk mengkonsumsi ulang. Dan itulah yang membuat makanan manis sering terasa nagih. Ada peta rasa senang di otak manusia. Otak manusia itu Tam Pro 2 memiliki pola aktivitas khusus ya. Aktivitas khusus karena saat merasakan senang. Dan pola ini muncul ketika seseorang menikmati sesuatu yang menyenangkan, termasuk makanan dengan rasa enak seperti rasa manis. Oke, Tam Jami, ternyata ya tubuh itu tidak hanya merasakan manis di mulut, ternyata juga bisa mengenali gula sebagai sumber energi dalam sistem pencernaan. Lalu juga dia mengirimkan sinyalnya ke otak untuk memperkuat rasa senang, rasa bahagia, happy, yang mendorong perilaku untuk mengkonsumsi ulang. Jadi udah tahu ya alasannya kenapa makanan manis bisa bikin bahagia, yang berkaitan dengan otak.
1: We hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no. We banish them. But here, we don't. Welcome to Montero.

Oke, Taman Pro 2 Jambi, lanjut lagi dari 10,9 Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, Taman Pro 2, kita lanjut lagi mengulas informasi buat kalian, Taman Pro 2. Kali ini menggas tentang Taman Pro 2 manfaat cardio dance untuk tubuh. Taman Pro 2, cardio dance menjadi salah satu pilihan olahraga yang semakin dinikmati karena menggabungkan gerakan kardio dengan irama musik yang energik. Aktivitas ini ternyata tidak hanya terasa menyenangkan, tapi juga memberikan manfaat kesehatan yang signifikan. Di balik keseruannya, cardio dance termasuk latihan aerobik, yaitu aktivitas meningkatkan detak jantung dan melibatkan banyak otot tubuh, yang artinya manfaatnya serupa dengan olahraga kardio lainnya dan keunggulan tambahan lebih menyenang

dan cenderung lebih mudah dijadikan sebuah kebiasaan. Tempro 2, cardio dance ini, Tempro 2, ini emang jadi salah satu ya olahraga yang semakin diminati karena menggabungkan gerakan kardio dengan musik yang energik, Tempro 2, yang berasa kayak dapat sehat, menyenangkan juga, bikin happy. Nah, kita bakal ulas beberapa manfaat, apa saja manfaatnya, utama, manfaat utama cardio dance ini atau olahraga dance. Dari perjamnya kita akan lanjut mengulas sama Pro 2 beberapa manfaat ya cardio dance untuk tubuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Psychology dengan True Color udah kalian dengarkan dari Pro 2 Jambi ya, Taman Pro 2. Sekarang kita lanjut lagi mengulas informasi buat kalian, manfaat cardio dance untuk tubuh. Yang pertama Taman Pro 2 yaitu menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Wow, jantung dan paru-paru itu mesti dijaga. Apalagi jantung ada sentralnya kita Taman Pro 2 ya. Iya kan, gimana mau hidup kalau jantungnya gak berfungsi, bener kan Taman Pro 2. Nah mengutip dari Mayo Clinic, olahraga aerobik itu bisa membantu memperkuat otot jantung, melancarkan sirkulasi darah, juga menurunkan resiko berbagai penyakit kronis. Aktivitas ini juga berperan dalam menurunkan resiko penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, sampai dengan kolesterol tinggi. Jadi yang pertama ya, manfaat utama dengan cardio dance ini adalah menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Masih dari Jambi, kita lanjut lagi mengulas beberapa manfaat cardio dance untuk tubuh.

Jiges dengan Sahabat Jari Cinta udah kalian dengarkan. Itu versi yang terbarunya ya tahun Pro 2. Emang lagu yang pernah hits beberapa tahun yang silam. Cielah silam. Ya udah lumayan lama tahun Pro 2. By the way, sekarang dengan diri lagu dengan Jiges Sahabat Jari Cinta. Sahabat Jari Cinta. Oke deh Sahabat Jari Cinta. Cuma terkadang kalau jadi udah jadi cinta, jadi sahabat lagi tuh agak susah. Ada sih, tapi ibaratnya satu dalam seribu itu aja deh. Oke deh, kita lewatkan lagunya dan sekarang kita lanjut lagi ngulas manfaat utama dari cardio dance. Yang kedua, manfaatnya adalah memperbaiki mood dan mengurangi stres. Cardio dance tidak hanya berdampak pada fisik ya, tapi juga mental. Latihan aerobik diketahui bisa membantu memperbaiki suasana hati, membuat tubuh lebih rileks serta mengurangi gejala kecemasan ringan. Ditambah dengan musik gerakan ekspresif, aktivitas dari cardio dance ini itu berasakan lebih menyenangkan dibandingkan dengan cardio konvensional. Jadi yang kedua, manfaat dengan cardio dance adalah memperbaiki mood dan mengurangi stres. Mas Dur Jambi, kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu dan selamat beraktivitas.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

Oke, Tampro Jambi, lanjut yang ketiga ya, Tampro 2. Buat kalian, manfaat dari cardio dance untuk tubuh. Untuk yang kedua tadi, manfaat dari cardio dance adalah memperbaiki mood dan mengurangi stres, Tampro 2. Karena cardio dance itu nggak cuma hanya bermanfaat pada fisik, tapi juga mental. Latihan aerobik diketahui bisa membantu memperbaiki suasana hati, membuat tubuh kamu lebih rileks, dan juga mengurangi gejala kecemasan ringan. Yang ketiga, membantu menjaga berat badan dan meningkatkan kebugaran. Gerakan aktif dalam cardio dance membantu membakar kalori sekaligus menjaga berat badan. Mengutip dari Cleveland Clinic, latihan kardio itu bisa meningkatkan kemampuan tubuh dalam menggunakan oksigen. Jadi daya tahan kardiovaskular ikut meningkat. Nah, ternyata cardio dance ini, Tampro 2, olahraga seperti ini membantu menjaga berat badan dan juga meningkatkan kebugaran tubuh kamu. Masih di JMB, kita akan mengulas manfaat utama cardio dance untuk tubuh. Tetap bersama Pro JMB, teman terbaik kamu.

Gamashen, kita tinggalkan sama Brodo ya, salah satu pemenang dari Indonesian Idol. Next, nomor GMB yang keempat ya, manfaat utama cardio dance untuk tubuh, yaitu melatih koordinasi, keseimbangan, dan kelenturan. Berbeda dari olahraga yang monoton, cardio dance juga melibatkan variasi gerakan, mengikuti tren musik, dan ini membantu melatih koordinasi tubuh, termasuk keseimbangan, dan juga meningkatkan kelenturan. So guys, jadi dapat semuanya ya, Tam Pro 2, melatih koordinasi tubuh, juga bikin kelenturan tubuh kita dan keseimbangan. Intinya, melatih koordinasi, keseimbangan, dan kelenturan merupakan bagian utama atau manfaat utama cardio dance untuk tubuh. Kita masih lanjut lagi, Tam Pro 2, mengulas beberapa manfaat utama cardio dance untuk tubuh. Selamat malam dan tetap di Pro 2 Jambi, dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Oke, Tam Jambi, lanjut lagi mengulas informasi buat kalian ya. Manfaat utama kardio dance untuk tubuh, Tam Pro 2. Yang kelima, lebih mudah dilakukan secara konsisten. Salah satu tantangan terbesar dalam olahraga yaitu menjaga konsistensi. Kardio dance itu bisa menjadi alternatif bagi orang yang kurang menyukai nge-gym karena terasa menyenangkan. Aktivitas ini cenderung lebih mudah dilakukan secara rutin dalam jangka yang panjang. Nah, Tam Pro 2, manfaat utama dari kardio dance yaitu lebih mudah dilakukan secara konsisten. Next, Tom Jambi, kita akan ulas lagi teman produk terkait 6 manfaat kardio dance untuk tubuh.

Oke, Tamper Jambi, kita lanjut lagi dengan berbagi informasi buat kamu ya. Tamper udah manfaat yang keenam nih, cardio dance untuk tubuh, membantu memenuhi kebutuhan aktivitas fisik mingguan. American Heart Association merekomendasikan minimal 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang atau 75 menit intensitas tinggi per minggu. Cardio dance ini menjadi salah satu cara ya untuk memenuhi kebutuhan tersebut selama dilakukan dengan intensitas yang cukup, membantu memenuhi kebutuhan aktivitas fisik mingguan. Nah, Tamper Jambi, jadi ada 6 manfaat utama ya. Cardio dance untuk tubuh, menjaga kesehatan jantung dan paru, memperbaiki mood dan mengurangi stres, membantu menjaga berat badan, meningkatkan kebugaran, juga melatih koordinasi, keseimbangan dan kelenturan, lebih mudah dilakukan secara konsisten, membantu memenuhi kebutuhan aktivitas fisik mingguan. Nah, Tamper Jambi, cara memulai cardio dance, kamu jangan lupa ya supaya tetap aman nyaman. Tamper Jambi semuanya dengan langkah sederhana. Seperti pertama, tips memulai cardio dance adalah durasi 20-30 menit per sesi. Memilih intensitas sedang, juga menggunakan sepatu yang nyaman. Kalau memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti masalah jantung, sendi, atau sudah lama tidak berolahraga, sebaiknya teman produk konsultasi dulu ya terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan sebelum memulainya. Semoga informasi bermanfaat buat teman produk CMB. Kita lanjut lagi dengan mengulas informasi.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Sebaiknya kamu tahu. Merasa minder terhadap diri sendiri adalah hal yang sangat manusiawi dan hampir pernah dialami oleh semua orang. Terkadang, perasaan ini muncul dari pengalaman masa lalu, tekanan sosial, atau standar yang kita tetapkan sendiri. Akibatnya, kita mulai meragukan kemampuan, membandingkan diri dengan orang lain, dan merasa tidak cukup baik. Meski begitu, rasa minder bukanlah sesuatu yang permanen dan bisa diatasi. Cara cerdas untuk mengenali, menghadapi, dan mengatasi rasa minder agar kamu bisa menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan penuh makna. 1. Kenali dan pahami sumber rasa minder. Dengan mengenali sumbernya, kamu bisa mulai memahami alasan merasa tidak cukup baik. Ini penting karena tanpa kesadaran, rasa minder akan terus mengendalikan pilihan hidup secara diam-diam. 2. Rasa minder punya banyak bentuk. Memahami berbagai bentuk ini membantu kita tidak salah menilai diri sendiri maupun orang lain. Kamu juga jadi lebih mudah mengenali pola perilaku yang sebenarnya dipicu oleh rasa tidak aman, sehingga bisa mulai memperbaikinya secara lebih tepat. 3. Rasa minder bisa muncul di berbagai aspek hidup. Rasa minder bisa muncul dalam banyak area, seperti penampilan fisik, hubungan sosial, karir, hingga hubungan percintaan. Kondisi yang akan kamu rasakan adalah merasa tidak percaya diri dengan tubuh, takut dinilai orang lain, atau merasa tidak cukup kompeten di pekerjaan. 4. Jangan biarkan rasa minder mengendalikan hidupmu. Jika rasa minder tidak diselesaikan, ia akan secara tidak sadar mengarahkan hidupmu mulai dari pilihan karir, hubungan, hingga identitas diri. Kita sering mengira sudah membuat keputusan yang tampak rasional, padahal sebenarnya dipengaruhi oleh ketakutan atau kebutuhan akan pengakuan. 5. Hadapi rasa takut secara bertahap. Cara mengatasi rasa minder bukan dengan menghindarinya, tetapi dengan menghadapinya sedikit demi sedikit. Mulailah keluar dari zona nyaman dengan langkah kecil, seperti mencoba hal baru atau menghadapi situasi yang biasanya kamu hindari. 6. Lakukan refleksi diri dan cari bantuan jika perlu. Mengatasi rasa minder membutuhkan kerja batin seperti refleksi diri, menulis, meditasi, atau berbicara dengan orang lain yang bisa dipercaya. Dalam beberapa kasus, bantuan profesional seperti terapi juga sangat membantu. 7. Fokus pada potensi diri dan tujuan jangka panjang. Setiap orang memiliki potensi unik dalam dirinya. Namun, rasa minder seringkali menghalangi kita untuk mengeksplorasi potensi tersebut. Dengan berfokus pada tujuan jangka panjang, kamu tidak mudah terjebak dalam rasa takut atau keraguan sesaat. Bahkan akan lebih berani mengambil langkah karena tahu arah hidupmu dan tidak ingin menyesal di masa depan karena tidak mencoba.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Oke, Tom Jambi lanjut. Untuk kamu dijaga malam, jangan galau malam-malam, Tom Rodua. Grimis, aduh, kirain bakalan reda ternyata. Bener banget ya, Jambi ini luar biasa. Kalau pagi kayak Bandung, sore ambil malam kayak Bogor. Hujan maksudnya, Tom Rodua. Oke deh, cuaca hari ini emang luar biasa banget, Tom Rodua. Buat kalian yang di perjalanan, Tom Rodua, untuk lebih safety ya, berhati-hati. Terutama buat yang kendaraan roda 4. Kalau ada genangan air, boya jangan mau gembut-gembut ya, Tom Rodua. Kenapa? Karena kan ada pengendara lain seperti misalnya pejalan kaki atau roda 2 yang mereka tuh bakal kecipratan air, bukan kecipratan rezeki gitu loh. Jadi kondisi dimanapun kalian berada, minta tolong banget Tom Rodua buat kalian yang berkendara roda 4 ya, untuk tidak kebut-kebutan di antara genangan air. Kasihan kendaraan lainnya. Kita saling menghargai aja, karena menghargai itu bukan cuman ketika kita di rumah, di kantor, di sekolah, tapi juga Tom Rodua untuk di manapun berada. Contohnya kayak di perjalanan, itu satu ya Tom Rodua, untuk kita saling menghargai satu sama lain dengan kendara lainnya. Oke? Nah, sekarang aku lanjut lagi mengulas informasi buat Tom Rodua Jambi. Kali ini kita akan ulas, ngebahas alasan podcast hiburan tuh makin digemari generasi muda. Teman Pro 2 Jambi, podcast itu kini menjadi konten favorit anak muda ya, karena fleksibel, terus juga mudah dinikmati kapan saja. Topiknya juga beragam, terasa lebih dekat, juga cocok menemani aktivitas sehari-hari tanpa perlu waktu yang khusus. So, di era digital ini, generasi muda memilih media yang praktis, santai, dan tetap informatif. Podcast hadir sebagai ibu.

waktu. Nah, podcast ini itu fleksibel ya, didengarkan kapan saja. Jadi benar-benar cocok sekali buat gaya hidup generasi muda. Yang kedua, tahun pro 2, alasan podcast hiburan itu makin disukai anak-anak muda dikarenakan konten berasal lebih personal dan autentik. Podcast menghadirkan suasana obrolan yang sangat-sangat, juga pendengar merasa lebih dekat dengan pembawa acara. Gaya penyampaian juga lebih santai dan jujur, membuat isi podcast berasa lebih autentik dan juga mudah dipercaya. Oke deh, tanpa berjamin kita akan lagi mengulas beberapa alasan podcast hiburan semakin digemari generasi muda. Masih dari Pro 2 Jambi, selamat malam Indonesia. Cuaca emang luar biasa hari ini. Tetap semangat tanpa Pro 2 ya. Kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jambi.

kita di Jambi lanjut lagi, kita ulas ya alasan podcast hiburan makin digemari generasi muda. So yang ketiga, ragam topik yang dekat dengan anak muda. Nah podcast ini tuh menghadirkan namanya beragam tema menarik sesuai dengan minat dan juga kebutuhan generasi muda. Mulai dari hiburan, percintaan, sampai dengan kesehatan mental. Semua itu bisa dinikmati dengan cara yang lebih santai. Jadi ragam topik yang dekat dengan anak muda ya, tahun pro 2, relate banget ya. Yang keempat, mudah diakses melalui berbagai platform digital. Podcast semakin populer itu karena kan aksesnya kapan saja melalui berbagai platform digital populer. Nah kontennya juga bisa diunduh sehingga praktis didengarkan saat berpergian atau tanpa koneksi internet. Nah yang kelima, teman pro 2, alasan kenapa podcast itu benar-benar digemari generasi muda dikarenakan minim distraksi visual yang melelahkan. Menjadi pilihan nyaman karena tidak membuat pendengar terus-menerus menatap layar digital. Minimnya distraksi visual membuat pendengar itu juga lebih fokus memahami isi pembicaraan dan informasi yang disampaikan. So yang terakhir, alasannya kenapa podcast digemari generasi muda, podcast dan trend self-improvement. Nah ini dia, semakin dimati karena menghadirkan pembahasan inspiratif dengan gaya yang lebih santai. Dan anak muda juga merasa lebih nyaman belajar melalui podcast dibandingkan baca artikel panjang atau seminar formal. Nah teman Jambi, itu dia beberapa alasan ya kenapa sih podcast itu sebagai podcast hiburan yang semakin banyak digemari anak muda. Tambah lagi ya dengan tren self improvement-nya juga, minim distraksi visual yang melelahkan, tambah lagi ragam topiknya itu benar-benar dekat atau relate banget dengan anak muda dan lebih personal dan autentik, mudah diakses melalui berbagai platform digital dan fleksibel buat didengarkan kapan saja. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian ya Tampro 2, dan informasi yang kami angkat dari website rri.co.id. tetap bersama Pro Jambi, teman Pro 2 Jambi buat kalian. Aku masih menemani kalian saat lagi di Jazz Musik full lagu koleksi dari Pro Jambi yang pernah hits di Belantika Musik Indonesia saat ini atau beberapa tahun yang lalu. Lagunya Kakak Karta hadirkan di Jazz Musik Pro Jambi, dan tetap stay tune bersama Pro 2 yang bisa kalian dengarkan di 90,9 FM, aplikasi digital dan streaming rri.co.id. Selamat beraktivitas dan tetap bersama Pro 2 Jambi.

Inilah kata bijak Khalil Gibran. Untuk memahami hati dan pikiran seseorang, jangan lihat apa yang sudah dia capai, tapi lihat pada apa yang dia cita-citakan.

Mahatma Gandhi, filsuf India, pernah berkata, "Berperilaku jujur memang sulit, namun bukan berarti tidak mungkin dilakukan."

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Raden Ajeng Kartini dalam sebuah tulisannya, "Peduli apa aku dengan segala tata cara itu, segala peraturan, semua itu bikinan manusia dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etiket di dunia keningratan Jawa itu. Tapi sekarang mulai dengan aku, antara kami tidak ada tata cara lagi. Perasaan kami sendiri yang akan menentukan sampai batas-batas mana cara liberal itu boleh dijalankan."

Seorang filsuf Yunani, Aristoteles, pernah berkata, kebahagiaan dalam arti dan tujuan hidup, ia adalah keseluruhan arah dan cita-cita akhir dari eksistensi manusia.

Teman Pro 2, sesudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 Uksya Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Banyak orang ingin bahagia, tapi tidak mengikuti jalur kebahagiaan. Itu persoalannya. Padahal rumus bahagia sederhana. Quran surah kedua Al-Baqarah, di ujung ayat, akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya kamu bahagia. Di bahagia itu sekarang banyak orang bikin video. Bahagia itu sederhana, minum teh. Kalau utang belum lunas, gak bahagia juga. Barangkali minum teh pelampiasan karena utang belum dibayar. Bahagia itu sederhana, minum kopi karena ditolak lamaran. Macam-macam. Ya, jadi ukuran kebahagiaan kalau dilekatkan pada manusia itu nisbi, relatif sifatnya. Relatif. Bagi sementara orang bahagia A, bagi yang lainnya saya tidak bahagia dengan itu. Tapi ketika Anda mengambil ukuran Allah, kata Allah, wattaqullah. Kalau Anda punya profesi apapun, ingin bahagia dalam profesi Anda, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Anda tingkatkan takwa.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling.
1: Kokok.
0: Tak ada yang lain,
1: kokok.
0: Cuma kau, hanya kau.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Data Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Sejahat-jahatnya manusia, Allah masih sayang, pasti dibawa jalan untuk berubah. Ini bisa kebayang gak? Firaun yang ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, kata-katanya kasar, suka eksekusi, masih diberikan hidayah untuk berubah. Anda bukan Firaun. Anda tidak pernah mengaku Tuhan. Anda tidak pernah punya hobi bunuh orang. Kesalahan Anda tidak sebanyak Firaun. Kalau Firaun saja diberi jalan untuk berubah, apalagi Anda? Pasti Allah bisikkan dalam jiwa Anda, ada saatnya Anda untuk berubah. Sebelum Allah wafatkan Anda untuk kembali kepada-Nya. Ingat teman-teman, maaf ya, maaf, kita tidak akan lama. Satu kali kita pasti akan pulang. Pastikan saat Anda pulang, ada kebahagiaan terpancarkan di wajah Anda. Ketika Anda terlahir, semua orang tertawa melihat Anda, dan Anda menangis. Tapi pastikan ketika Anda wafat nanti pulang kepada Allah, buat orang lain menangis, Anda yang tertawa.
0: Inspira Kalbu.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Ini gambar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat. Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan Papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan Papa di waktu sulit.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini Senin 11 Mei 2026, kami udah balik lagi nih bareng Wulan yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti. Mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, kami bakal memberikan beberapa informasi masih dari laman rri.co.id. Ya teman Pro 2, Kejaksaan Tinggi ataupun Kejati Jambi angkat bicara terkait adanya dugaan penipuan yang menjanjikan kelulusan yang menjadi jaksa dengan imbalan sejumlah uang. Menanggapi hal tersebut, Kejati Jambi menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan calon jaksa maupun calon aparatur sipil negara di lingkungan kejaksaan dilakukan secara terbuka, transparan, dan sesuai prosedur resmi yang berlaku. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Sugeng Haryadi, melalui Kasih Penerangan Hukum Noli Wijaya, menjelaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat pembukaan rekrutmen CASN di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Ia menegaskan seluruh tahapan penerimaan aparatur di lingkungan kejaksaan dilaksanakan melalui mekanisme ketat dan sesuai ketentuan. Mulai dari seleksi administrasi, pemeriksaan kesehatan, hingga tahapan lanjutan lainnya. Pihak Kejati Jambi juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengaku dapat meloloskan seseorang menjadi jaksa ataupun pegawai kejaksaan melalui jalur tertentu yang dengan meminta sejumlah imbalan. Menurutnya, sosialisasi dan edukasi terkait modus penipuan berkedok rekrutmen telah berulang kali disampaikan kepada masyarakat melalui bidang penegakan hukum.

dan juga serta kanal media sosial resmi kejaksaan. Himbauan tersebut disampaikan sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan berkedok rekrutmen, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalitas proses seleksi di lingkungan kejaksaan.

Informasi selanjutnya teman Pro 2, yaitu Timnas Indonesia yang tergabung dalam grup berat pada ajang Piala Asia 2027. Hal itu diketahui dari hasil undian yang digelar AFC di AT Turaif District di Riyadh, Arab Saudi. Tim Indonesia tergabung dalam grup F di Piala Asia 2027 bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Indonesia jelas akan menghadapi persaingan sangat berat di mana Jepang merupakan tim terbaik dari ajang Piala Asia yang dengan 4 trofi dan punya peringkat FIFA tertinggi di benua Asia. Sementara Qatar adalah juara bertahan dalam 2 sesi terakhir. Selain itu juga kedua negara tersebut merupakan peserta Piala Dunia 2026. Thailand jelas tidak boleh diremehkan meski harus lolos dengan susah payah, di mana Thailand tetaplah Thailand yang datang sebagai penguasa sepak bola Asia Tenggara. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku tidak takut dengan hasil undian Piala Asia 2027. John Herdman menegaskan siap membawa Timnas Indonesia tampil maksimal, di mana turnamen terakbar benua Asia tersebut akan menjadi ujian sesungguhnya sebelum turun di kualifikasi Piala Dunia 2030. Ya teman Pro 2, untuk mencapai kesuksesan besar di Piala Asia 2027, Timnas Indonesia harus mencapai lompatan besar dalam 6 bulan ke depan. Di mana sebagai persiapan awal, John Herdman bakal memantau seluruh pemain Timnas Indonesia dalam 6 bulan ke depan. Pada pemusatan latihan bulan Mei ini akan melihat pemain-pemain yang tampil baik sepanjang musim ini, termasuk pemain yang menurutnya mulai menunjukkan profil yang dibutuhkan untuk masa depan. Dirinya ingin membangun chemistry antar pemain agar Timnas Indonesia tampil maksimal di Piala Asia 2027. Adapun dua bagian penting dalam proses tersebut, pertama adalah evaluasi grup, kedalaman skuad, dan profil posisi pemain. Kedua adalah performa, dan ini adalah training camp kedua John Herdman bersama tim. Dan untuk informasi terakhir di pagi hari ini, yaitu Presiden Prabowo Subianto mengklaim Indonesia akan segera mencapai swasembada bahan bakar minyak. Jika berhasil terwujud, disampaikan Presiden Prabowo, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor BBM. Menurut Presiden Prabowo, Indonesia adalah bangsa yang kaya, maka dari itu Ketua Umum Partai Gerindra ini ingin agar kekayaan tersebut bisa dikelola dan dikuasai dengan baik oleh bangsa Indonesia sendiri. Presiden Prabowo mengatakan para pemimpin Indonesia tidak boleh malas agar kekayaan tersebut tak dikuasai asing. Dan Presiden juga menyampaikan bahwa sumber daya alam di tanah air harus bisa dikelola bangsa Indonesia, termasuk di sektor perikanan, dan menurutnya Indonesia kini semakin dihormati di Asia Tenggara. Alasannya dia berujar karena swasembada pangan seperti beras hingga jagung. Presiden Prabowo memberi contoh sejumlah jenis pangan yang diklaimnya telah mencapai swasembada. Di antaranya adalah swasembada beras dan juga jagung. Dan ia berujar bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri. Maka dari itu teman Pro 2, ia ingin pemerintahannya mencapai swasembada pangan dan swasembada energi. Itulah beberapa informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.